0: tindakan Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik secara berulang, mengancam perdamaian serta keamanan Jepang dan masyarakat internasional. Ia mengatakan hal itu merupakan masalah serius yang menyangkut keselamatan warga negara Jepang. Ia menjelaskan bahwa Jepang menyampaikan protes kepada Korea Utara serta mengecam langkah tersebut melalui kedutaan besarnya di Beijing, China.
1: Otoritas di Arab Saudi mengatakan satu orang tewas dan 11 lainnya luka-luka setelah serangan udara kembali menghantam bandara internasional di ibu kota Saudi Riyadh pada hari Minggu. Pemberontak Houthi di Yaman mengatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sehari sebelumnya, bandara itu juga mengalami serangan yang menewaskan 12 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Tayangan kamera keamanan yang diyakini direkam ketika serangan pertama menunjukkan asap mengepul setelah ledakan terjadi sewaktu penumpang tengah mengantre. Rekaman itu juga menunjukkan plafon yang runtuh dan orang-orang berlarian karena panik. Kelompok Houthi mengeluarkan pernyataan pada hari Minggu yang mengatakan serangan di Bandara Riyadh sebagai balasan atas serangan udara oleh Arab Saudi. Kelompok Houthi juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan serangan terhadap bandara internasional lain di Arab Saudi dan fasilitas perusahaan minyak milik negara. Kelompok itu memperingatkan bahwa penerbangan ke Arab Saudi tidak aman, kecuali penerbangan ke bandara dan wilayah udara di dua kota suci, Mekah dan Madinah. Media pemerintah Iran melaporkan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi berbicara melalui telepon dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud pada hari Minggu. Araghchi dilaporkan mengatakan Iran siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendorong dialog antara Arab Saudi dan Yaman. Arab Saudi diperkirakan akan bereaksi keras atas rangkaian serangan di bandara itu. Terdapat kekhawatiran ketegangan dapat meningkat lebih lanjut.
0: Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Rusia dan Ukraina telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap fasilitas energi masing-masing negara. Trump melalui media sosial pada hari Minggu mengatakan bahwa gencatan senjata di fasilitas energi dalam perang antara Rusia dan Ukraina telah dimulai setelah kedua negara itu menyetujuinya. Ia juga meminta agar kesepakatan itu tidak dilanggar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa pengumuman itu merupakan kabar baru baginya. Zelensky dalam pesan video pada hari Minggu mengatakan Ukraina siap untuk menahan diri dari menyerang infrastruktur energi Rusia dan kami mengharapkan kesiapan yang sama dari Rusia. Ia mengatakan bahwa penting agar gencatan senjata di fasilitas energi menjadi kenyataan. Namun ditambahkannya bahwa langit Ukraina dipenuhi oleh wahana nirawak Rusia sepanjang hari dan terjadi serangan terhadap infrastruktur energi di Kharkiv. Trump meminta Ukraina untuk menghentikan serangan terhadap kilang minyak di Rusia dengan mengatakan bahwa serangan tersebut akan menyebabkan kekurangan bahan bakar solar yang serius. Trump dalam unggahan di media sosial pada September lalu juga pernah menyatakan bahwa Rusia dan Ukraina sepakat untuk tidak menargetkan infrastruktur energi. Namun aksi saling serang fasilitas energi masih dilakukan kedua negara itu. Rusia belum bereaksi terhadap pengumuman Trump terkait gencatan senjata di fasilitas energi. Prospek gencatan senjata ini masih belum jelas.

0: Berita selanjutnya, raksasa teknologi informasi Rusia Yandex yang dikenal sebagai Google-nya Rusia mengatakan pusat datanya di dekat Moskwa diserang oleh wahana nirawak Ukraina. Yandex pada Minggu mengumumkan infrastruktur pusat data di wilayah Vladimir rusak dan operasinya dihentikan sepenuhnya. Surat kabar besar Rusia, Kommersant, melaporkan pada Minggu bahwa beberapa layanan Yandex seperti taksi dan pengiriman makanan tidak tersedia bagi pengguna. Laporan itu juga menyebutkan bahwa layanan Yandex juga sebagian tidak tersedia di negara-negara Asia Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan Rusia, seperti Kazakhstan dan Kyrgyzstan. Serangan ini merupakan yang ketiga yang dilakukan Ukraina terhadap fasilitas milik raksasa teknologi Rusia tersebut. Serangan sebelumnya menyasar pusat data Yandex di wilayah Ryazan, Rusia Tengah pada Kamis, dan fasilitas lainnya di wilayah Kaluga yang berbatasan dengan Moskwa pada hari Jumat. Media Ukraina dalam laporan Kamis menyebutkan bahwa Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan rencana untuk membalas serangan Rusia terhadap pusat data di Ukraina.
1: Sebuah lembaga penelitian Jepang mengembangkan sistem untuk menilai keamanan kecerdasan buatan guna mencegah penyalahgunaan dan kebocoran informasi yang merugikan masyarakat. AI generatif biasanya dibatasi dalam menyebarkan informasi semacam itu. Namun, risiko penyalahgunaan teridentifikasi, seperti jailbreaking, yaitu sebuah metode untuk membuat AI menghindari pembatasan

0: mencantumkan bahan dan metode produksi untuk pembuatan bom dan dinyatakan berbahaya oleh sistem tersebut. NICT berencana memperkenalkan Wisdom AR secara uji coba kepada perusahaan-perusahaan yang menggunakan AI secepatnya mulai tahun fiskal ini untuk memverifikasi permasalahan dalam penggunaan praktis. Torisawa Kentaro, seorang peneliti di NICT mengatakan, institut itu berencana membantu meningkatkan keselamatan masyarakat secara keseluruhan dengan membuat sistem tersebut mengevaluasi tingkat risiko AI.
1: Warga di Prefektur Saitama sebelah utara Tokyo meluncurkan roket buatan sendiri dalam sebuah acara tradisional untuk mendoakan panen berlimpah. Ritual Chichibu Yoshida no Ryusei berlangsung di distrik Yoshida, kota Chichibu pada hari Minggu, dan acara ini ditetapkan sebagai warisan budaya rakyat tak benda yang penting di Jepang. Roket mesiu yang disebut Ryusei dibuat dari bagian pohon pinus dan bambu yang dilubangi. Ryusei berarti kekuatan naga. 24 kelompok membawa roket yang dibuat dengan metode tradisionalnya sendiri. Mereka meluncurkan satu persatu dari landasan yang ditinggikan sekitar 20 meter. Dengan suara gemuruh dan asap putih, roket-roket itu melesat sekitar 300 meter ke langit. Penonton bertepuk tangan ketika parasut-parasut kecil terbuka dan jatuh ke tanah. Seorang siswi SD dari kota Fukaya di prefektur tersebut mengatakan ia mempelajari tentang festival itu dari buku pelajaran dan merasa acara itu indah ketika melihatnya secara langsung. Dan sekian warta berita NHK World Japan hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: Waktunya cara mudah berbahasa Jepang bersama Mika Velma dan Sigit Purnomo.
1: Dalam pelajaran 33 hari ini, kita membahas soal cara bertanya tentang berapa lama waktu untuk menunggu. Kaito dan temannya Mike tiba di Museum Ninja di Provinsi Mie. Mereka tengah mengantre untuk mencoba senjata rahasia Shuriken. Shuriken adalah senjata bilah kecil yang biasanya berbentuk bintang yang dilontarkan oleh ninja.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkatnya.
2: Dono kurai machimasu ka? 15 fun kurai desu. わかりました。
3: すごい! 本物の手裏剣だ!
2: あの的に投げてください。
3: えい! ああ、落ちちゃった。
0: Kita ulas sandiwaranya.
1: Mike bertanya kepada petugas tentang berapa lama waktu menunggu.
2: どのくらい待ちますか?
0: Berapa lama menunggunya?
1: Petugas menjawab,
2: 15 fun kurai desu.
0: Kira-kira 15 menit.
1: Mike mengatakan,
2: Wakarimashita.
0: Oke.
1: Saat giliran mereka tiba, Kaito tampak sangat antusias saat melihat shuriken.
3: Sugoi, honmono no shuriken da.
0: Keren, senjata rahasia ninja shuriken yang sesungguhnya.
1: Petugas pun memberi penjelasan kepada mereka.
2: Ano mato ni nagete kudasai.
0: Silakan lemparkan ke target itu.
1: Mike melemparkan shurikennya.
3: Hei!
0: Hei!
3: Ah, ochichatta.
0: Ah, jatuh.
1: Mengenai target yang berjarak beberapa meter ternyata lebih sulit ya dari yang dibayangkan Mike. Shurikennya meleset dari targetnya dan jatuh ke tanah.
0: Ungkapan kunci hari ini adalah berapa lama menunggunya.
2: どのくらい待ちますか?
0: Ingat pola ini, maka bisa mengetahui seberapa lama Anda harus menunggu untuk melakukan sesuatu. Kita bahas artinya.
4: どのくらい?
0: Adalah kata tanya yang berarti berapa lama.
4: 待ちますか?
0: Adalah kata kerja menunggu.
4: 待つ.
0: Dalam bentuk mas.
4: 待ちます.
0: Dan diikuti dengan partikel ka yang mengindikasikan pertanyaan. Artinya,

0: adalah berapa lama menunggunya. Poin hari ini tentang cara bertanya berapa lama harus menunggu. Gunakan kata tanya
1: どのくらい
0: untuk menanyakan waktu, jarak, atau jumlah.
2: Jadi untuk menanyakan berapa lama menunggu, gunakan kata kerja menunggu, matsu, dan ucapkan donokurai machimasuka. Sekarang dengarkan dan ulangi.
1: Machimasuka? Donokurai machimasuka?
0: Sekarang kita dengarkan contoh percakapan lainnya. Seorang pria ada di dalam taksi, mengarah ke bandara dan terjebak kemacetan. Ia pun bertanya kepada supirnya.
3: Sumimasen. Ato dono kurai kakarimasu ka? 20 分 kurai desu.
0: Kita bahas artinya.
3: Sumimasen. Ato dono kurai kakarimasu ka?
2: Permisi, membutuhkan waktu berapa lama lagi?
1: Sumimasen.
0: Seperti yang sudah kita pelajari, diucapkan untuk mendapatkan perhatian.
1: Ato.
0: Arti harfiahnya, lebih lama. Yang maknanya adalah, seberapa lama lagi waktu yang dibutuhkan dari yang sudah dijalani.
1: Kakarimasu.
0: Adalah kata kerja dari
1: kakaru.
0: Membutuhkan, dalam bentuk mas. Maknanya adalah seberapa banyak waktu atau uang yang dibutuhkan.
3: 20 pun kurai desu.
2: Sekitar 20 menit.
1: 20 pun
0: adalah 20 menit dan
1: kurai
0: artinya sekitar atau kira-kira.
2: Dengarkan dan ulangi.
1: Dono kurai kakarimasu ka? Ato どのくらい かかりますか?
2: Apakah bisa?
0: Kita ke situasi lainnya. Bayangkan Anda bertanya kepada seseorang tentang cara menuju ke museum dengan bus dan diberitahu kalau museumnya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Coba tanya, berapa lama berjalan kakinya? Berjalan kaki adalah
1: aruku.
0: Dan bentuk masnya adalah
1: arukimasu. Arukimasu.
0: Coba buat kalimatnya.
4: Donokurai arukimasu ka? Donokurai arukimasu ka?
2: Apakah bisa?
0: Pojok peningkatan kali ini tentang beragam cara untuk mengungkapkan panjangnya waktu.
2: Dalam naskah, waktu menunggunya jugofun kurai, atau sekitar 15 menit.
0: Menit adalah?
1: Hmm.
0: Letakkan kata tersebut setelah angka. Misalnya, 5 menit adalah?
1: Gofun.
0: Dan 10 menit adalah?
1: Jupun.
0: Harap berhati-hati saat mengucapkan 10.
1: Ju.
0: Diikuti dengan?
1: Hmm.
0: Maka pengucapannya adalah pun.
2: Dengarkan dan ulangi ya. Lima menit.
1: Gofun.
2: Sepuluh menit.
1: Jupun.
2: Lima belas menit.
1: Jugofun.
2: Dua puluh menit.
1: Nijupun.
0: Selanjutnya, panjang waktu dalam jam adalah
1: jikan.
0: Setelah angka, tambahkan
1: jikan.
0: Misalnya, untuk satu jam adalah
1: ichijikan.
0: Dan dua jam adalah
1: nijikan.
0: Harap berhati-hati, ada sejumlah angka yang diucapkan secara berbeda dalam konteks ini. Empat jam adalah
1: yojikan.
0: Tujuh jam adalah
1: shichijikan.
0: Dan sembilan jam adalah
1: 9시간.
0: Lalu, bagaimana untuk menyebutkan 1 jam 30 menit?
2: Ichi jikang san jupun, gitu kan?
0: Betul. Tapi daripada mengatakan
1: san jupun,
0: 30 menit, bisa juga menggunakan
1: hang
0: atau setengah. Jadi, cara lain pengucapannya adalah
1: ichi jikang hang.
2: Mari kita dengarkan lagi sandiwara singkatnya.
5: Donokurai machimasu ka? 15 分くらいです。わかりました。
6: すごい、本物の手裏剣だ。
7: あの的に投げてください。
6: えい。ああ、落ちちゃった。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: Waktunya budaya pop bersama Mike. Hari ini tentang wisata berbasis pengalaman langsung di Jepang.
0: Ada beragam aktivitas yang ditawarkan kepada para wisatawan.
2: Dalam sandiwara singkat hari ini, Mike dan Kaito mencoba melempar senjata rahasia ninja, shuriken.
0: Anda juga bisa merasakan jadi ninja atau samurai. Atau mencoba memakai kimono, ikut dalam upacara jamuan teh, merangkai bunga, atau membuat penganan manis Jepang.
2: Anda juga bisa membuat replika makanan dari plastik yang biasanya dipajang di etalase restoran. Ada juga fasilitas untuk belajar mitigasi bencana dengan merasakan simulasi gempa, hujan lebat, kebakaran, dan tsunami. Menarik dan berguna, bukan?
0: Sekian untuk hari ini.
2: Matane.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Inilah NHK World Japan siaran bahasa Indonesia dengan Warta Berita, Selasa 13 Oktober 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Mika Velma dan saya Aji Rohadi.
1: Peraih Nobel Perdamaian tahun ini, Navi Pillay, mengunjungi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag, tempat ia memberikan dukungan kepada para pejabat dan staf yang menghadapi kesulitan akibat sanksi Amerika Serikat. Pillay menjabat sebagai hakim di ICC dari tahun 2003 hingga 2008. Selama kunjungannya pada hari Senin, ia bertemu dengan Presiden ICC, Akane Tomoko, dan para staf. Pillay menekankan pentingnya peran pengadilan dengan mengatakan bahwa belas kasih dan keberanian mereka terus memastikan bahwa impunitas tidak akan dibiarkan merajalela. Pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat pada hari Jumat mengumumkan telah menetapkan ICC untuk dikenai sanksi menyusul langkah serupa yang menargetkan Akane. Akane mengucapkan selamat kepada Pillay dengan mengatakan, ini adalah pengakuan penting atas peran